0: Namun Sri, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gasi Noise, ketik radio RCA lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana?
2: Apa ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis. Pokoknya ibu besok
4: kabur dan lain-lain. Bahan-bahan ber
5: Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50
6: Kota Banjar. Habatop 98 Rejar.

merapat. Kapan lagi nih bisa langganan cuma 360 ribuan per bulan? Bisa enter kunjungi indihome.co.id, akasi my indihome melalui Google. Toy.

0: langsung hilang.
1: Di Pengkotre, Jalan Pahlawan Pamarican, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
2: Dapatkan
3: lagi, yang lagi bersama.

0: So cacing, Bu, bukan cacingnya.
1: Hah? Ada gitu, Pak?
0: Ada, Bu. Namanya Otipus. Cacing yang udah diekstrak. Bentuknya kapsul, produknya aman, baik.
2: Sendiri atau apotik unit lengkap lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap,
3: daerah Sukamaju dan sekitarnya, di agen grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pem-

0: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti aku gak bisa request lagu lagi dong.
0: Jangankan lu download deh, jangan salah ketik loh, Din.
1: Doi dong, pastinya. Masalah, mau traveling kemana aja? Keluar kota gampang banget. Buka aja aplikasi
2: yang paling alas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf.

0: susu, oge taya gairah.
1: Sumohon ce, iya teh, ku ayana saranti ece. Anu masihan alamat, di warang berobat karaja rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karituka dia berobat anu taya hasil. Sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Lemah, Atawa Bekah. Herbal, nu dibarengan, kumunajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta, ngaluarkeun darah kotor. Dok, ginjal, usus buntu, abeyen, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam.
2: Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobat kami. Dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Raja Rimba. Buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan.

0: lupa bantu like, comment, subscribe, terus bantu share juga.
1: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Lisa merokoknya dikurangin, Bu.
2: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
1: Kalau udah kecanduan, emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
2: Habutop? Kayaknya pernah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikasi.

0: Pustaka Angkasa.
1: Lengkap Lancar, toko obat Ratnasari, Pasar Lengkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Saga dan sekitarnya, Apotek
2: Agen Habatok untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira.

0: masih kecil gak jelas.
1: Itu mah mata bapak aja yang kurang.
2: Sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat IT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Jalan Banjar Langensa di Apotek Agra Parma.
4: 102,1 RCA FM Banjar.

0: Pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata. Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Hubungi dokter.
2: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin.

0: hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio
0: CAFM di aplikasi.
2: Koma 1 RCAFM Banjar. Radionya, radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asol,
5: asol.
6: Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome PS ataupun 100 Mbps? Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah.

0: Muin Tama Solusi.
1: Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
2: Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
3: Bandung. Assalamualaikum. Anu masihan alamat? Terima. Ya alhamdulillah. Abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna.
0: Tiasa percanten keur kulawargi.
4: Leres pisan.

0: Mahatawa Bekak. Herbal, Nudi Barengan, Kumunajat Tanu Mahakawasa. Bekamnya Eta ngaluarkan darah kotor, tina rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prosta.
1: Mengantungi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia, Pengobatan Raja Rimba, sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Kami dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Pagi sampai jam 8 malam, pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
2: Iya, sekarang.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu Indonesia. Sertifikat
4: Pelajar belakang nomor 50.
3: Follow media sosial Ertagram.

0: Kalau malam hari, badannya berkeringat. Itu sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop.

0: Karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: Ibu sama ibu.
2: Ya udah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu.
3: Terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dan cek batas.
1: Aha, buto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah. 3 kali

0: Batan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk.

0: Gingnatus buntu, abeyan hernia, amandel tumor, ilis atau raja singa, pengobatan penyakit,
1: ngani pengobatan tradisional Indonesia, pengobatan raja rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Pangandaran. Satu, tidak berpindah-pindah. Pengobatan raja rimba

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada
0: terima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah.
0: Tong di Radio RCA Banjar.
1: Eh, Din, bukannya lo tanya
0: sende kalian ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.
0: Mana aja keluar kod RCA Banjar. Radio 4.

0: pendengar.
1: Kebun atau sawah di bulan Rajab, kampung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang

0: radio yang paling asoy. Asyik.
1: Banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, Ultra Flu. Tablet izin dan Indomaret di

Home selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 tas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang.

0: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan 5 menit. Reaksi bisa langsung keluar, organ dan selaput mati.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter

0: Lah, ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Ya, diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Yuk.

Radio RCA Banjar. Terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Berikut kisah.
1: Sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Alhamdulillah sembuh. Sekarang saran saya yang mempunyai anak, coba dengan minyak herbal Sultana.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap
1: di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
1: Banjar menyebut
4: vendor masih ada pekerjaan 5 karena informasi ada operasional selesai dan sudah dipagar, maka proses perizinan
1: menyelesaikan seluruh syarat dan kewajiban

0: termasuk gantung diri.
1: Pikir-pikir untuk bunuh diri gitu, ketika dia tidak bisa dengan mudah untuk memutuskan bahwa ini adalah solusi terbaik yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, kita mau untuk menghilangkan stigmatisasi ini tuh, oh soal iman gitu ya gitu. Padahal kalau mau ditelusuri secara neurobiologi gitu, orang-orang yang bunuh diri punya ya perubahan di dalam struktur.
0: Dan MBG tetap berjalan sesuai mekanisme, yakni tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan OAMI, adanya dinamika administratif dalam proses pencairan. Hal yang saat ini terjadi di SPPG hanyalah soal teknis.
2: Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Jadi tidak ada masalah teknis saja.
0: Sebelum di Kabupaten Pangandaran, akibat belum cairnya dana dari pusat dan SPPG berhenti beroperasi, pendistribusian program makan bergizi gratis MBG kepada penerima manfaat untuk sementara belum dapat kembali berjalan.
3: Kilas Radio.
4: PR FSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam.
6: SNIJabar.net. Klik saja di www.radioperasasnijabar.
7: Ke nomor 0813-4591.
8: 0813-2424-5911.
0: Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, pemetaan dilakukan agar siswa yang telah memenuhi syarat bisa lebih cepat terdata dan orang tua tidak akan mengalami kepanikan ketika proses penerimaan berlangsung. Menurut Dedi, sisanya masih diberikan waktu untuk perbaikan data dan
9: siswa dia di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah negeri. Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni. Di pemetaan ini nanti kemudian pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan apa? Dibanding dengan kita bikin SPMB. SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah.
0: Penerimaan siswa baru terintegrasi dengan.
3: Sekian, Kilas Radio. Saya, Didonur.
10: Jomblo, gagal kuliah.
11: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.

Salah satu manfaat membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa, di dalam seduhan 100 gram teh hitam terkandung nutrisi sebagai berikut: 99,7 gram kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins. Kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan yang berlebih dapat meningkatkan obesitas. 3. Mengontrol diabetes.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Nama sakit kepala pegal-pegal bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini, obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu kondutor.

0: Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Lembang.
4: Berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden.
5: Yang menyebabkan ira di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
6: Kuasa hukumnya Ahmad Yazdi kini melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen BGN untuk yang dibangun tahun 2024 menyisakan utang menumpuk kepada puluhan vendor. Karena kendala anggaran di internal BGN, pejabat saat itu berinisiatif mencari investor swasta untuk melakukan dana talangan. Namun janji pemindahan administrasi pengelolaan dapur dalam waktu 2 minggu ternyata tidak pernah terrealisasi.
4: Hari ini tolong diselesaikan dapur.
7: Hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah Perda Lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus melalui
8: ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut, Anwar Maulana atau Abah

0: nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut, dokumen
1: politik Ketua DPC
2: Perda Inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasiskan berbagai.
3: Kami tetap bisa bertahan.
4: Radio PRSSN di Jabar tahun dan IH 20 tahun. Timur, saat berkumpul mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sehingga mabuk.
5: Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana tersebut. Saksi S merekam video dan memposting.
4: Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.
6: Murid baru atau SPMB jalur sekolah alternatif sekolah dalam waktu yang sangat terbatas. Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi menyimpulkan bahwa mayoritas dari aplikasi yang
7: sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknat. Dan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa orang tua siswa anaknya.
4: Selasa 9 Juni siang, sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
8: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertempel kereta.
9: Ya, isu menurut keterangan saksi sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana. Tidak mendengar sebagainya, kereta dekat langsung
8: motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon.
10: Jawa Barat. Ayo beriklan di radio.
11: Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok at RCA.FM Banjar .FM, ping RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: siapa Nukla?
1: Ada lah mbak.
0: Yang lagi kasma. Saya yang kena biang keringat. Gatal-gatal lagi. Faktor cuacok. Makanya kalau biang keringat, gatal-gatal, saya pakai Sultana. Minyak herbal.
2: Serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis
3: Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, nanjak berat.

0: Gunung Cupu ya. Sekarang lagi
1: biasanya 200, 300 ya. Sekarang udah di bawah 200.
0: Alhamdulillah. Apa ini?
1: Ini yang kedua. Baru satu dus.
0: Dengan mengkonsumsi Habuto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: matanya merah?
1: Gak tahu nih. Dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata mingus. 2015 100% herbal alami.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuni si Akang. Tose.
2: Obat karaja rimba. Ya alhamdulillah.
1: Pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya.

Abipu, abeyet, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, serta perkasaan kaum lelaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jahina kini, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabar satia batna. Jadi dia salah

0: Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise.

0: Kang?
1: 5. Ya alhamdulillah. Abdi harita tos karitu kadieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna.
2: Pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi.
1: Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta

0: penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, khusus kereta perkasaan taunga lagi.
1: Kesehatan Kabupaten Ciamis, segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, 1, 2, 2 FM Banjar. Radionya.

0: Lah, ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada I. Tapi kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA.
1: Kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang...
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA. Download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store Radio RCA Banjar. Terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal dan lain-lain.

0: Ibun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Ya.
2: Hitama Denatur. Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, atau sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

urusannya. Mau Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi

0: kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi?
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba.
1: Laput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan sangat dianjurkan. Bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap. Jalan Raya Pancetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446. Punya.
3: Follow media sosial RJ ke asoi.web.id.

0: banget, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM.
1: Bersama Show Media Sosial RCA.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Berikut wawancara salah satu konsumen Habutop.
2: Waalaikumsalam.
3: Siapa pak?
2: Bapak di Kabupaten Purwakarta.
3: Enggak sembuh. Bapak terus mengkonsumsi ya. Sampai sekarang sudah habis berapa botol pak?

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap alhamdulillah bisa. Saya ngomong sedikit udah lancar, cuman anggap sedikit cuman ini udah bisa. Ini saya nggak bisa nuku.
0: Oh, berarti udah.
1: Saya biar ikut itu.

0: Bisa. Mereka coba beli satu botol.
1: Sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
0: Khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung.
1: Iya Pak, terima kasih.

0: Eh, Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa, Din, yang store terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba bentar dulu.
0: Ketik mau traveling kemana aja?
1: Banjar.

0: lantai, mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus,
1: menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer.
2: Puserba ke arah Pangandaran, Obatan Raja Rimba. Buka menetap di Banjar 944611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Obatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sekarang ramuan Arab yang lagi ngetop

Alamat saya di Jalan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membaik matanya. Terus

warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan, alamat saya Minyak Herbal Sultana dari teman saat itu. Oh, saya langsung beli di apotek di Sultanain aja, dijamin manjur. Minyak Herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih.

0: RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, sembuh total.
1: Alhamdulillah ya Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
0: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai

0: minum kapsul Otipus yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Iya ya. Ya udah, aku pulang lagi aja. Kamu sendiri nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa. Daripada nanti kamu pingsan, aku yang repot.
2: Otam dan baik untuk penyakit tipe kandung ekstra cacing tanah.

0: Ihari tatos karituka dia beroparantos karaja rimba mah salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba ka herbal nu dibarengan sagala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai jaina kene ulah ngarasa bingung.
1: Sudah terdaftar alun-alun Banjarsari untuk anak 4.

0: ya. Kalau udah kecanduan, emang susah. Stop, Bapak bisa sehat kembali.
1: Ya udah.
2: Pers, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal,

0: Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
1: Daftar di BPOM Republik Indonesia.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang.
3: Paling asoy.

0: IPT Donatur Indo. Karena saya punya keluhan, saya udah mendingan buat aktif. Bagi para pendengar radio dimanapun.
1: Demikian pendengar, kisahnya dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

0: Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba.
1: Wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

lendir karena kebiasaan ya, silahkan membeli Vitamax yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.

0: Nanti beli yuk buat Della.
1: Emang kamu kenapa?
0: Akhir-akhir ini Della gak nafsu makan.
1: Yuk belinya, sekalian mau belanja.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. Madu Vitapedia diproduksi 102.

penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, menambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol 3 bulan, dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata. Senyawa kimia bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus.

0: apakah angkasa?
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu yang di papan itu.
3: Santai, mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adik dan tanpa efek samping, seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal.
5: Lebih kurang 50 meter sebelah timur dengan nomor WA 08. Cepat sembuhnya.

0: Namun, wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota, nanti ke Bandung.
1: 2,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa di
2: Banjar, radionya Kota Banjar.

0: Banten. Setelah itu saya mendengar terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Butop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri. Wallahi taala wa barakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Sari, RT 3, RW 3, saya punya keluhan vertigo. Lalu saya dengar ada iklan di radio Bad Herbal, ramuan Arab yang paling top. Sekian.

pusing-pusing dan tenaganya ngeplong gitu, nggak ada, nggak punya tenaga. Saya dengar iklan di radio.

Banjarwangi ini. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan.

0: pendengar dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dulu sebelum minum Habutop, saya rasanya badan lemes, semua pada pegel. Saya enakan terus, saya juga masuk angin lah. Ya, kami sarankan kepada teman-teman dan sedulur-sedulur semua dan semua grup anggota Tosir CS, marilah kita bersama-sama ngikutin apa yang saya ceritakan itu. Alhamdulillah,